cash. Shapata matanga instead. Kibu imetembea kila tabaka. Yeah. Mshatura mipaka.